0: kalala akabisa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: kuluwe kuluwe
2: kuluwe moya
1: kuluwe kuluwe
2: kulu andi nze nyimbe
1: ogini kebinyo
3: kuluwe moya
1: ntuli antongo no binebi lala
3: tuli
1: antongo
3: tuli antongo
1: tuli ya nchongo
3: chongo
1: baba norimba bari rimbi wawo ngabayimba bakulemberwa kabinazi nkutumunyo soyogono mfimula mufu
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga woyiga mubisa ngawando

0: 顔は赤ピア、このまっぱら。
1: General Simba Taxi, General Simba Taxi. Chaba Zara, Chaba Daza, Chaba Kuzampaka, Chaba Kade, Uzayo Gena.
2: Nyabo.
1: Ugana mzee Simba Taxi, etambuli lao, kuwa ara, kuwa ara. Soji kuata nyobulechi, mama, umana murele. Etambuli lao, mama ogenda. Duani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobe ewa, neguendi de, utambuli lao Simba Taxi. Wena mwenu.
3: Simba Taxi.
4: Tuka mbetu, usa.
5: Okusawusi.
4: Nange trabi la wanda njine tutu.
1: Kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala kati

bagala kuropa Barcelona mu FIFA. Bali mukuchankala nyo muzanyi wabwe gubaita Julian Alvarez. Baga asibaja kubikiriza Barcelona yitirize jogu. Real Madrid ne Manchester United zezimu kutimwe zeta go muzanyi wa timu ya West Ham. Winga omudachi Bamita Crescencio Somerville. Umudacho chukani PSG na yeye ingidewo nega anti kama mbaya ni mbaya sivaja kulekera Man U na Madrid.